Isisa ni mandi ahu wire lam kumani lowe habari. Ntugiru ahu vinya ahu niyasa wakaliliwe ni mpatani amuteko Maria Fazenta. Ni hoshu kurali mpatani. Ni mpunya nigeri wara tana sheshe sa ohiyu ni minutu miloko mitanusu olika na sene ni himia 21 horas y 50 minutos.

tisisa nemandia hurian la inamna sentia ya mivuru kano sote kulasa mudaponi wa humu tepi tepi kotano uela buahu pale ndoro hula nisipo na mka nene no wala ni hokati ulola mandia hurian la mitego sampira nesu utarna waya noro hula kini masuka msaka musa uvinya onaheni.